Vaka hina chika chinga mbele cha singita hikolaho hi hula zwo ke chikela magumu ka mitiringa ilungisele ku veta ku chikela ka siganya munhu hikolaho amukela salisile ga Thomas Valeka ku laula naimu shivela mathomoni makatera masiya mandleni manene ya vana kuloro vato va sima maka switichi leswi nharhu swa maputu gaza ni nyambana lakanya kuloko swi ta ku 7 ora ta tlhela swi ta kotlana switichi leswi kasi ku ve swi ngana ka dukadukisano kota tolo vetu a mulungisi ni mulungisi wa fiki mina ndzi kume salah salana.

0: 6 na 41 minuto xa na karo xa sa da nhlongo la kambe kuno mngisela mpfhukeni hoyo a tshele mkile mngisela nga mpfhukeni la kombela ku nghena ha 87005 333 ndlela leyi ha yona kempela u nga yi byela ka maxela mngisela u nga mpfhukeni hoyo hoyo
1: awuxeni muhasi
0: avuxeni nkulukumba Felix Mparuki kulini Patrice Lumumba si senyora rimxela njhani ke a tirhiseri bayiro
1: maxela mathathi la mugandeni a vona swa karhata a dyambu swi heliwe a liwona ra ehleketa na lona ni kumbisa leswaku masiku u tangeli sasekile Jehovha a kongoma a hi nyika khadi ya ku tichimuka hi hlekela na hina se kutani makungu nyamuntlha hi xiwolo hi ta tsutsuma yale ya great fevero hi landza ku kamela nkereke hi nyika pastor Sam Fenyo ya va libere hi xiyimo xa zona great fevero se kutani ni fikani ka leswaku ni ta nutisa ni kota nyamuntlha ka pfuxeriwa senta gaza a swenxani Robert Maputo a ta hlangani xi Robert Gaza kasi leswaku va preparala phoni va xi Robert Gaza va n'wita hi tatshama ku xilandzelela hi nhlekani ni magambo hi ta vona mukamuka a swilesangu ya matiko ya vambi yona va ma bele ku seyo a Europa hi ta swilandzelela kota swi rhandzaka swa vona mundzuku siku laha ku dzunisa xikwembu hi ta kongoma enkerekeni kasi leswaku hi khensa hinkwaswo leswi xikwembu xi endlelaka swona hi laha maxela muhaxi
0: ndlela yinene ke mpela ku tsaka kule ku va ke dyambu ri hlomela hi ndlela yinene laha tirhiseri bayiro na hina ke ri hlomela khwatsi laha bayiro 11 quartiround day hi tsaka swinene nkulukumba Felix Paruk hi ku nyika marungulo lawa hi landza ku va ke mitlangu leyi ngopfungopfu hambi ni makungu ya ku hela ka vhiki hinkwako yi famba hi ndlela yinene naswo
1: hinkomu swinene xa khesa kasi ka vanyisiti vo rhandzeka makutu eze nyembani hi va sisela ni ku va tlangela akulelo ku vhiki lokunene a xikwembu a xi nyika tiisa
0: swi ta va tano ni ka n'wina avuxeni mkhuzele nkulukulo ta mitlangu ku tiyisa miri habeni vundzelke bya kurula ni ku tenga tiku.

lava va yingisa ku a message leyi hi siku yin'wana na yin'wana hi nyikelaka ku hi nyikela ku hi famba hi ya khangana hambi laha laha hi nga kona nyamukhata siku mambirhi ni mambirhi hi kona kasi ku haxa mahungu hi haxa mahanyelo ya hina lomu ndzeni ka vhiki hi leswi nga tshamela gaga switarato hi lava ku wona leswaku a va hina lomu ndzeni ka vhiki.

0: switarato na ile distraído imesha ama cellulari ithela itsika akutsemakanya switarato na itsutsuma hikuva ita ti parieta hiwa na inga sina pfuka mova luya ingakule kuli utata hisusa utumi inavela swa ku veni vavani finisimana lwe munene handleni ka tingozi lomu switaratwini khani ma
1: karimambu swinene sidumu
2: ku hine i ku tlangela vazwambiwa ka switichi swizaswo maputo gaza na inyembani ku va va kotile aku tshindzekela va yangula xizambu xezu hi tlangela nakona muyingiseti loyi a hi lombeke ndleve hi ndlela ya ku va hi kota ku va hi longoloka na yene swi dzinganile kwini
1: karimambu sidumu ku khensa ka wena hi hlengela hi va hi ku fikisa ka vatirhikulori va tekmo nga hi kota ku hi hlanganisa ku je ku engeta ajajama.

0: Central de Moçambique, Titici de Gaza. Com o Clacaimbimo e Racha Ngulibimi Lachupi.
1: Link se dimitu miyo hasha radio Msambiki madro panika chejai himanaka hitika misikari ya ngivela mwengiseti na hitika 26 kamjima wa setembro dilembika 2026 matomo tinja mbure makate kukwanu wengiseti kama mkama mihimanaka utinzula tineneta wengiseti himitembisa tita kundani kamkama ya hinadandima ya mahungu ina wengitumisa ni mchini ya antena nasional wa radio Msambiki 14 horas e 10 minutos na tani tenga ya gas. Inazimbala nindima ya uchenje nyana kalambimu ya 14 horas e 30 minutos awo mkama mwengisiti inama kasi hitisa ndima yata uhash nguridimi ilaji changana awa kasi hikuna tsanganisa sitishi siraro maputu gaza ni nyamban hita nitamisikari kasi misakano yata bolwa mailano ni kukumakadifiki dia. Sengu tona tindima tia mungiseti nga tulamis kwa hiti londeta, hechi kupangalata kamisikari ya nyansi anihinditina gani Pedro Paruki nikuna wala kuwengiseti kunene misikari neno utakuma tomutinjo mbo ni makateko.

tshaka munanga byo xongo swinene hi ngeli ku jone hi hlayile swaku hi tshindzekelaka nhloka makayezo kutani mamana tatana nonyana ninga koka a xitshamo mikumeka ku suhini xikhomo xeno akuva mikuma leti imutelaka na tone ka nhloka makayezo. Informera Marlene, hi tlulela ka ku va hi vonelela mamana ku fambeni ka nyimba. I byini lisima bya ku va mamana a voneleliwa ku fambeni ka nyimba? Ku va kusukela ni tiva swa ku ni nyimba ya doxi kumbe 3 meses ni enca yini ya ku va

0: ya hi pfuka mixweni hi ya emasin'wini hi tsema nhlanga hi vandla nhlanga lowani hi tsi va hi xava makhuvu hi ta ta teka mazwale hi nonisa xikovutana xa zwale hi chela ka panela bya makhuvu hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamala kambe namuntlha ha swi va leswaku swa yabya
1: xita na xanga
0: kone ko kala ntsena mali maja a swakudya swi kona futhi ni swaku byi ndzeveta hakaku ni va ya

kwezvo dzichange dzooneka kutani yavaviseka kuoneka katikudza kakwezvo ende chikongotoine leswaku hakakunene inge ingo kumandlela mambenyani loko kumandavisoma kumisvabyalo lebyi byi humaka a hi byona mapfaniwa swaku kumbe vana va hina va nga za va buyelela a vana va hina muna wa etlela ni mamuna wake nani byi ntiyani va pfumela leswaku nambiloko a

0: Jonah, Helosili Enakulori, Helosili Vainkset va Radio Mozambique, ka jutiche junaro jadzongeni Maputo Gaza na Inyambane, heka dzimali ya mabulu laha hibula kuni vandulaba, va tera ku usiku. Nyamuhla aiponja mteto, hini murambi wa wahina, sangula kujula ku avitu.
1: Avitu imina Jose Luis Vitoria Nigamba.
0: Kota hiku onako, ujaha, uhatizo. Jose, utalua kui?
1: Jose, utalua lomo Professor Dinyambani, palumduru pene Nyambani, akulela nyana azona ya Mrombeni,